0: Yo, najur kon ini mereka aku by Double Egg Band dengan first nama kol Vision by Lajo Bono Teenage Band.
1: Yo, menyma. Ada next nama mereka kamu ngaptaga kalau ni kuraja man, pa Eastern Aranda Band. Kabelnya?

0: Yo, wanya mana kaya aku barefoot girl first jangan on kan, ka broken English, ka tinggal guna makul, wall power ka tinggal dia sit pan.
1: Nah, yo, tu coming up the music aku rantar pa drifting cloud.

Yo, ini menik aku Call Harit, Gary Max, mereka berbakton Elton John, Dua Lipa. Kali first time call more and more, Captain Hollywood Project. You coming up next year, menik aku tuntun, ini merah. Aku Jumbo, Mr. President.

0: Y ahora me lo voy a mamar, Mactao.
1: ¿Qué me encanta? Vámonos. A los canales ponen a prueba y no hay cuya para acá no hay nada. Rangue a la gata le van. Burum. Uy, no me chingar, marcha, rungue a más. Vámonos. No como te
2: ha dado.
1: Me. Mañana me llega para otro. Mana dana? Macam jalan belakang, family sekunan bim. Ya kabur buruk. Kui yang jalan belakang, jalan ko. Kamai pal. Macam mana jalan ko? Abi pernah perlu dek kau after school. Jalan rob talak karun talak kor. Bukan muang atau ada orang kau mana? Pala jalan rob tu nale. Kunda mana perlu pulak open jalan rob nang. Wang aja kunda brown, lebihnya apa yang kau cek? Wang aja cek, memang aja. Yang mana mending special mending beli kunda mending. Yang mana perlu ni laka, nama aku cimi wang aja kunda, abis beli rabe kunda. Apa yang mana perlu ni mana angkat beli laku, kupu virtu beli. Yang kau beli nang kau ni, kamar apa nang kau ni, belakang nang kau ni. Nak kena kam dalam moya ko, mita urut ko, chicken jamah meru, chicken ada lada jamah, awal dia tak kamera pula, dia beri amri mera jalan orang ini apa man? Felicity ya ko, tak? Felicity kaje kebi, tak? Felicity kah Miss Ross yo, Miss Ross tak ya ko, pukul beri amri mera tak kamera. Kalau nak anak, kalau ni, wakar nak anak pun kalau ka, drink nangkap pun ada ka, barangnya biskut nananya, baru nak beri flower kuruk tu nol barang tu, biru biru punya, wakin tu, kuruk tu nol nangkap pun punya, lalu, kalau drink tu kan nak kapu, ni, barangnya, ni nak kau, siapa? Kakul ngan perlu ngoleh anak kap. Alba nak perlu kapu anda ramenya le. Anbi, pamat kan. Saya kalau orang ni pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah ngerti minyak ni kul ngoleh, kul ngan mai ngoleh. Pula teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul kul ngoleh. Tiada minyak ni, nana pernah le. Ipo la dirje bungal dia ko balakal una kale ma ngana pulung tambo ba tin ni ngal martinya ngat nya ba na kun no ko ko ba tin ba ngol
2: wa kai eh
1: na kun ma na kun ba ko ba tin ni na ko ko ma tin ba dal ba ngol ay ba ella no na na ma ko ngol ke ba tin Jalan nuna nama ni, kami jalan ada akan punya nama ni. Maaf, kami akan mengubah ni benar berangit pun. Akan mengubah ni. Kecungat tu eh marci benar, tu eh benar kalau jahit benar taruk. Bisa mukul taruk.
3: Jadi yang berani berawang.
1: Ni marci yang berarap, berana benar berana, benar berap.
2: Maaf, tu mahu kau jual lagi.
1: Walalah yang uli. Kabel ada jodoh malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun kau orang ngomong le, repo. Gol ya gol, enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ben. Abang izin kau nak le. Kau angkat anak perlu perawat otot na luanik. Apa perle?
4: Tar
1: ben. Ran kau ni kata na. Finish tak? Angan apa perlu lataran? Amari tinjau nak wala nak otter lirki.
2: Lirki
1: otter nak le, anu yang mereka kerja tak? Kapal lataran, apa muka yang mereka? Walau minyak ni le pulang ke nama dia?
2: Oh,
1: beli na, baju. Walau minyak kau le, pengal pengal apa perlu impor bapa kau? Walau minyak le, kapal next day jaga school ngan anak minyak le. Ngara kopi ande pokok mari tetek kangai 밤을 말은 빈 줄 알아 달 밤을
2: 물어버리고 좋다라인
1: 물발라고 이런 걸 이런 아이 왕관 좀 약동 아니야 오늘 약거 예쁘나 너는 어떻게 하 묶음을 때면 가나보다 묶음을 때 아니 이 약간 맞지 뭐 웃드는 배 나라나 오늘 이런 거 아니야 뭐 보면 달 밤을 빈 줄라
4: 왜
1: 뭐라 달 밤을 빈 줄 고나 약 아가냐나 방에 왕관 좀 아이가 하고 와 나 말이 오늘 임사배는 오늘 임사배는 하나 불 멀티 그래 군요 나비 말이야 I am acting up a young Jabra than the chair. Okay, who won? Begin. Come here, Bla. I began and got out. I got down and we didn't wear. Okay. Anarbia. Never doubt.
2: Never doubt.
1: Never doubt.
5: Yo, this is Gabriel School, and you're listening to 88.9 Yomu Radio.

0: Duan jawalo 8 PM. Yul ngual maci ninan wang angura. Kaja marklu jawalo ngura namira.
1: Yo ngayam ya koya Andrew Gurui. Katura mengajang unapa nga. Bola-bola building nga. Ka tau mayam ladies kule. Napa yu malah. Na malah jango. Weaving jama. Tina langa napa. Jama jalanko. Ka ni malah introducing tenang laro yalla. Yul malah kajang jama jinang bola.
2: Yo, hello. Ngarai aku Palandakur Jennifer, kayu nukur buruk-buruk. Kami ngitin ngara Witik kalmadanggal Kenpal gayil pawar. Kadi yang unbala napuring gaga madwal. Mali narak kalangai ga wakkoy. Yurdual bola-bola. Napuri ya kami ngurupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala mayo
1: ni mukring tau ni metu korup pandi pala ne kam na na confess chan mali ni maram na na confess chan ni mali mariki bus kor maram na khalas mala
2: mangi ter na pale ngone ngorong na prenyo ale del koreo ga ma an singlel kamil kom mala wap mayam gun ga mala Kamang uci korupan malah nawe, kalah malah, pala wap pala man, pala meringgitir na, ngunile rom ngul malah, mincil butalak, ka read

0: นับเป็นอะไรไม่ก็มครับเพราะตอนนับเป็นเงินนี้มีเจ็บตลอดยูร์มิลมันนับเป็นนับเป็นเงินนี้มีเจ็บเอชิสต์มีโคคอมันรีดคอมันเรื่องเงินรีดแต่ละมารมันมีเจ็บตลอดก็รีดเอาหน้าเปลือยบราวน์วันจะมารามันตั้งหัวมินจีเอลิงอนีบราวน์เดินนะหัวมินจีมารามันมอลกับบราวน์นะเรื่องมินจีตินมินจีรักกันงาวเลียนมอมอลวิติคัลมรังกัลฮะที่งอนเบลัยวักวอลนารักกันกับมาริวอลนะฮะมินจีตินดาวอลจะกายยังเปปอลจะมาลนับปรุงกันนะกับอะไรเนี่ยฮันมักกายงามายูลงวิดีโอ
1: Yo, I am Yako Andrew Guru. Katra madang pula pula. Napa nga? Ngayon itong jaya ka. Hindi bing ayaw yun ngayon. Wang ganyan daw. Napa nga. Chama nga. Napa malin. Siripi chama mala. Daw rakam napa. Webing bi. Ka. Way pupulo malin. Yala dal nga rakam. Ano bilang. Urupin. Alam na kitir. Anting ko o. Neko bala nyo wala nako minkyo eh
2: yo dual mo kala pro kana we na kon mangi urupan jamar kulin yo ng ektibre na le murong ektibre bala kon repire ka maka jamar kulin learning on country or ka na we bala nya na kon wa nga maki mangi urupan ga mangi urupan ga urup repire na kon bala nya na pukalan mangi urupan dual le murong yo ng ektibre le mur tu dele in bol jamar kuling gamai ngurupan limurong rom ko ini dia yang balan aku ngajak mar kuling ai mar mang ulur kadal walong nya balan dayu ro kale mur tudu limurong rom dalkum
1: jaman malan malan dole main mak nei nakon le gong dar ja balan yang malan ne jama ana koran mali nakon yan ku main
2: ju balan nakon tual gun gajama main ngurupan gajamar kuling kakak menunggu kengamen barangnya itu ya lang omiring uniu itu main getir tiang bala ya lang omiru itu kan anda nungai jam apa lang kon kamu nunggu kagara kabalanya malah bati ngai itu ngulungi mara kaya lang omirin ni anda nukal lau yu mala materials tu mala
1: bola bola shop lela
2: bola bola lela
1: ya lawal tu ni nakon business comes in from ripung ruang angur aje perlu naik lel shop level tu nama kanya payem dipung right
2: yo ya lah marah awal tu ni ya lah om meru nak perlu kadal malang main gurupannya marangai palan datu ya lah main gitir na lem ruka marah mona lem murung malah materials kuna nak kun balanya bush more marah awal tu main gitir de ka lem ruka dal nak kun sharing lem murung kalca balan dah gayu lo yo
1: main mak
3: You're listening to 88.9 your radio the Remingkining.
1: Yo, I am Yako Andrew Guru Katur mengadang napa bola bola shop ka napa ro Karen Nawanga dan orang kam tahu tidak koi ladies pun napa dalam tango jama waving jama napa meneng kunga ka yo.
3: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Yo, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, na anong position? Doing what?
3: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They've got have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Man mak taper. Yo, nu magang ama yon radio 88 na dango bola bola shop nga.
4: Yo, na mer bookmark friends ka families tunda following da o community notice being or real tintong or tunda ne we white power reach to na dol pinit silang on Sunday 16th of August real tinto yado ka carrying out ne balanya essential power maintenance to al ne electrical network go ka don yang ga involving a power outage dole chilangor on Sunday 16th of August Rio Tinto yado ka carrying out ne essential power maintenance to electrical

para tuami selandu magangama milingin bi podia kumukumuk rapama murungga dipri magangama yolong radio.

0: Ja.
1: Tomar vanga jaura jerkala. Vanga ja. Under the big tall tree. Jolku jakan me nöyra. Ara de maru. Tuolla ora na kota plastic kama ngara kumakara de buku na ngakara de. Why? Eka to kana mor kapre. Ni. Te ngo da wala ngara na jo ero de ngo de kuru tu tap. 1 2 3 4. Tuolla da la ora ripya. Ngara ko kotara mer ngala ya kangara ya birka raka tur da na ta katunya. 20th September 2016. Tambara lukar pamana tretu aklak nakalki. Tuar ngangara wota jana na. Yana kalkara berita unar jana na. Dala lakti na na. Berita yang ngora wala wien na maya teka. Kati yang ngobrol berita. Na utu ngara nya wala wien na ma. Sawa yu. Kakambara yu. Penata yara matalakang la.
2: Pungur wera mati.
1: Atau ada yang barang ni teka kalik mana yang marak kalik tu lah barang kalik mana. Angun yang barang ni karuan yang akan nawi nawi ya nak ya kumbel nawi kanga apa
3: ni? Mana pilih mana
1: mana dah dah tu nanti angun yang kuna erana ya itu ni pak mera ni pak mera jangan perlu ni jamur kule kanga apa tahu pak mera perlu jamur kule. Kolong le, kuku besar lah kamera. Kang apa? Tahu, mana? Kang apa? Muktera, saya found muktera. Mak wangan ada lo, perlu. Mak, paman anak perlu school, paman gol belakang jabam. Kau anak perlu le, Venista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, mana mikoni wangan? Madu, anak pengalaman mana ada lo lah? Unyi anak perlu ngat tulung shop. Tarana ora. Takulnya na pergunta tarana ora. Ketua la ni record jin gang ora. Kadil cina. Ulang ulang start ni ngeteng balang ni education center na adult education center na. Tengo ya la. 1 2 3. Ketua la ni le. Pun sen am rentara ora. Na bele ka child care center na ngai tengo la. Undi la na pergunta wang am rentara ara me na noi. Gol mali. Ke. Pam tangu ni na ya. Mana kadwang ni? No ya. Workshop kadwal awal ni nursery. Unyi anak penunggu aku technical school ya aku. Baru ni pen post primary orang ko unyi ten ko iya ten ko kalau pen ko na unyi school post primary walau lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pen na unyi wang anak penunggu kaya adult education center. Unyi lingkar yang hati ni. School ada orang la, tinjir ni orang la, belang la. Kalau yang lima arti, no aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, jorong taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang. Unyak orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le, tak kalau dia paman.
2: Agar ajar tim.
1: Golong anak perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulana. Muda kadernya, iparan dah macam ni. Iparan. Kalau yang perlu lah. Panik ni lah perlu tangan kita ke anak. Berunga lah perlu beriyo.
2: Nih.
1: Boleh kerja. Panik ni juga na ada kulit juga na ada pentingnya kan.
2: Wah.
1: Kata lepas mana perlu drink? Kabur.
2: Abu.
1: Lau ina beli, wang kan amat cerdas beli cerminnya tehkaro. Tiang kat orang ni beli kes tehkaro. Tangan kat orang kat tehkaro. Telur, pan bapu, melil, yulunganya, rikau ko, pinjural, balanya lah. Berani pun tehkaro, mil minyak yulunganya. Ali dia yang nak berungu kayul, kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalau ngaji nak berungu kanya, tu namanya. Mungkin kalau aku, aku malah berikan orang yang orang yang orange panama, apa ni? Nipnya. Banyak berlaku tu na, kalau mix, banyak rulem na biar na nip kau dah nanya. Aku paling ni matinya ni, ni kaya kau dah nengar kula, banyak lumur, lumur, kuku dah nengar kula, nana ni, kau yang nana ni, jorup banyak paling nip lah. Nah, memang bulu naya, naya ni terima kurungnya, paraya naya orang Unen ane tla pinna oni ya ko yebe. Rangin ngura pele ngura ya.
2: Mhm.
1: Ben kelma.
0: Iya.
1: Aba et pele ngeburum ja. Abalnya be de lu ukana ngol bi ba mal ja. Mhm. Mare enya la balnya lu kana la. Rang ngona be panik le chola. Kana le friends ko ik kana.
2: Wow. God.
1: Pina ya ko ngamin ko na. Ba mal na. Arukana ni punna na puluwa ina kuya pa kana rangila rangena pa ngatle wang
0: yo eh
1: burum tu la ka mati la mulu kana family skunan bem ya ka burum kuya ngala mulu kana la ko kamai pa kitnya kana la ko abi pena prole dai karo after school teraro tala karan tala kor bakam wang ada lah orang kangen na, pala ya rob tu nale, kunda mana perlu pula obatnya lah orang, wang aja kunda brown, obatnya apa ni kacit, wang aja cip melong aja, orang ni mungkin special mungkin perlu kunda mungkin, yang mana perlu ni lelaka, nama aku cimir wang aja kunda, abis beri rabi kunda. Wapa nana perlu ni mana angkara perlu kupai orang kupai direktur ni perlu. Jual kupai nangka ni, kamar wapa nang ni, pelakar nang ni. Nak kuna kam darap. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ngaji lala jamah. Kau beri tayar kamera pula, mera beri ambil mera jalan orang ni lapan man. Pilih si dekat Miss Ross yo, Miss Ross tayar ya ko. Pukul beri ambil mera tayar kamera. Walau nak anak, walau ni, wakannya anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya, baru nana pun, baru flower kuluk tu nol balangku, biru biru punya, wakin ku, kuluk tu nol lekap aku main punya, lalu, ka drink ku kena kapu, ni, walanya, kakul anak pun gulali nangkap, alam alam pun kapu anak minyak le, ambil, pamat ya. Saya kalau orang itu pun kalau tiba ngopi aja lah. Panon ni tau. Atas sekolah ngerti minyak ni gol ngoleh, mari ngoleh. Pula teh kamera ni ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul gol ngoleh. Tiada minyak ni, nana pernah ni. Ibu la dia tiba ngopi dia kau berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni. Kalau ngerti ni, ngerti ni. Nak kena apa kau betul dia ngoleh.
2: Wakai.
1: Nak kau pokok meter ni, nak kau pokok meter. Betul. Betul. Bella nuna nama ni. Kalau bella nama tak akan punya nama. Macamai? Kalau dia akan mengubahnya, bella berorang itu punya. Dia akan mengubahnya. Kita ngah tu ya marci bener. Tu ya bener. Kalau dia bener kita taruh. Kita mau kau taruh.
0: Jadi aku berani kurang.
1: Ni, marci dia mula taruh. Ram, Awal jin kan nak le, kawan kan nak pun ada perahu tu, otten nak luanik. Apa berle? Tar, beran kan kau ni kata nak. Kau finish tak? Kau mana perlu le taran? Amari tinjau nak kawan nak otten lirik.
2: Ya,
1: berle otten nak le, anu yang mereka kecil tak? Kau taran apa muka yang mereka? Kualin minyak ni le pulang kan amarnya.
2: Oh,
1: bilina, baju. Warin minyak kang oleh, pengal pengal lapor merahin par bapa kah? Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara kopi ane pok komar tertek kangai, paman. Ngara nyebin curo dar puma.
2: Murak kering lagu, jutarain.
1: Bila le kuri nengai, wangkan jombiak tongannya, oni biak kuri puna. No tu ya, pok komar tertek, kana benda pok komar tertek. Main New York kau macam berwut tu nabi nara na. Orang yang ngajar aku pun muda pun menyebut cula. Bet, mamla. tar pun bintil kuna ya kakaknya nak. Bangai lewat kan yang ngah kau aku wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kuna, dah. Mari orang. Ayam mati ngapa kau ngah jam berapa ni cem? Okay, who won? Bijana.
4: My name is Gertie. I live Boroy. And I live Elm Radio.

0: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungo Radio.
1: Yo, dama de NTV, yo tara ina tu tau rakka.
2: Nukwa ka prakpa.
3: Tuang kamu lalu bang pak mana? Ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ya kagak ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Lalu bang pak mana?
1: Lalu bang pak.
2: Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. Wait, fix nga rao lukar na. Yan up kalki ara bilidang nga rao na. Dalalak tina na. Bilidang nga rao win na maya teka. Kasi yung nga bila bila. Na uto nga rao nga rao win na ma. So, yo. Kakambara yo. Pero nada, ya era la cámara.
1: ¿Cómo no era más?
2: Ni. A tu vale, ya para la neteca, cale, una ya mara cari. Bueno, tú le pones cale, ¿no? Hago una para la neteca, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comeré, Naui. No, bola kau kurang ada phone ngama.
5: Itu lagi mandoran aku ya. Nah,
1: apa berangan?
2: Mawangan ada lo. Perlu. Ma, paman anak berangan sekolah. Paman sekolah belakang jabam. Sekolah anak berangan. Benista, macam ni harap tu nak beli shop tu lah. Kula, benda ni kau ni wanga, ngadu. Anak pengen ni benda ni dia orang. Unyi nak perlu ngat tulung shop, taruh na orang. Aku unyi nak perlu taruh na orang. Kedua lah ni record jeng kau orang, kadal cina. Mulang mulang start, ni ngah tengah belang ni education center na, adult education center na, tengah ni orang. 1, 2, 3, kadual na nile point sa namin tara ora, may nable kam child care center na ngay tayong nable, unni na napungwang namin tara aram yun na gold malay, pam tanguni na yun yah, ay kadual ngay yun, na yun yah, workshop kadual na bali yun nursery unni na napungwang ako technical school ako. Paling yang pun post primary orang ko, unyel ten ko, iya ten ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, emel orang kalau pun na, angun dia orang anak pun ko kalau dia orang education center ngatil mo. Angun dia orang ngatil yang school ada orang na, na 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk di orang taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lewat first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Unda kalian ni, iplan ni, mana ni? Iplan ni. Kalau yang berlalu, panik ni lah berjalan kita ke mana? Berungal apa ni? Bulak kerja. Panik ni juga nak ada kulit juga nak apa tinggal?
1: Wah.
2: Ngata lepas mana berdrink, kabur.
1: Abu.
2: Lau ina beli, wang kan amat cerdik beli cerminal teh karo. Tiang apa langsung beli tiket sih teh karo. Wow.

0: Joo, tämä nyt on hullungaamaa viermaktaa on.
1: Ja minkä on aina? Vamana. Alukkana on niin aina puhuttiin aina kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla puhuttiin ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hui, nama jengkar. Marja rungi ama. Wang alu. Aku minta
2: kma. Tau.
3: Mie.
1: Kma ini minta keperawat. Mainnya tanda ya. Mati nilam bulu kanya family sekunan bim. Jaka burum. Kui yang ala bulu kanya orang ko. Kama ipal. Iya. Mati nilam kanya orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob tala karun tala kor, bukan muang atau lau lah, kau ini nak, pula ya rob tu nale, kunda mana perlu pula banyak lau na, wang aja kunda brown, banyak kacit, wang aja cerk, wang aja, jurung ni mending special mending beli kunda mending, yang mana perlu ni lakar, nama uci miru wang aja kunda. Abi beli ramai kunta. Papa ni nak perlu ni mana? Nangkala pernah la kupai orang ni, kupai direktur ni beri. Jual kopi ni nangkala ni. Kamalang, papa ni orang ni, pelakar ni orang ni. Nak kuna kam daramu ya ko. Minta urut ko, chicken jamah beri. Chicken ni jalan la jamah. Abi punya, tak kamera pula, mera priam beri mera jalan orang ni nampak mana. Felicity, aku teka. Felicity, kadek kebi. Teka. Felicity, kah Miss Ross yo, Miss Ross teka aku. Pukul beri amri mer teka mri. Walau nak anak kal, walau le, mereka nak anak pun gulali ka drink langkap pun ada ka balanya biskut nananya. Baru nana pun, baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kau tu nak lepas kau main punya lah leh. Kau drink kau kena kapu. Ni. Kau lagi apa? Kau orang nak perlu ngoleh nak kap. Alba nak perlu kapu anda ramenya leh. Ambil. Pamat ya. Saya kalau orang itu kau dia cium kau aja lah. Panon ni tau. Atas kalau ngertiin minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngertiin ya. Kalau ngertiinnya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, if pola dia cipu ngerti aku pola kali, mana kali? Mana pola kita mau ngertiin le? Ngal ngertiinnya ngerti le, weh nak kena apa kau betul lebih le.
3: Okay.
1: Nak kau apa kau macam ni? Nak aku apa kau macam ni? Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau punya nama ni, apa? Kalau dia kalau mau beri, beri berorang itu punya. Dia kalau mau beri, kita ngat tu ayam arti beri, tu ayam beri kalau ayam beri kita taruh. Dia mau kau taruh.
2: Jadi aku beri ni, aku orang.
1: Ni, macam ni amal erap, beran, beran, beran, beran, beran.
3: Mak, tu mama kau tu rali gong, macam.
1: Walalah yang uli. Kebi ada jodoh mama lang uli tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angai nak pun kau orang gong uli, repo. Gol, enam beri.
3: Yeah.
1: Angai macamnya apa? Ko, nomor ko. Angai macam pesa cara ben. Apa yang jengkar nol? Kawan kan anak pun ada perahu tu, otten nol. Wanik, lir. Apa berle?
4: Tar.
1: Beran kan kau ni kata na. Kau finish tak? Kau anak pun ada cara na. Amari tinjau nak kawan nol otten lir.
3: Iya.
1: Lir otten nol. Anu yang mereka kerjil tak? Kau cara na bermuka yang mereka. Kau ni minyak ni le pulang kan amarnya.
3: Oh.
1: Beli na. Kacau. Warin minyak kang ole, pengal pengal lapar merahin par bapa kay. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi ane pokok merit teka angkai. pamal ngaro ni bin chulo ro dal pamal
3: mura kare ngo jo tarain
1: mi wala la koi ro koi no ay wan kan jo mi akto nga nyaw ni mi akto e puna no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal kamate bu wutu na benara na ngaro ni ngwa ya wa ku mu da pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentil kuna yak akan na bang ai wan ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven mala for multi grad kunya na ber mari una ngai mat tinga pa ke ngai jabra ben dit ya okay who won begin na ni ka ba amla api jan ka tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: Yo, my name is Baker Liganabad here in Nolanboy, and you're listening to Yulong Radio on 88.9 FM.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ada. Ya.

0: limbir tu bicara ni beli kamu malah nak kenalkan limbering tanggal nak purun. Yo limbering orang tanggal bicara beli cuk malah amat tanggal yang kadual.
1: Nawi uang gak jangai kadukar ngura nak cari limbir tu darah kungetan namir ral mana pan mir.
0: Mak tu limbir mukul kapapa malu limbir tu kungan mir limbir tu kungan mir ka long mam jamar kulit. Long mam itu kalau kamalang la cukup main makong. Nanti alim bermargin. Karena tinggal malu alam margin. Karena tinggal malu memerah margin. Kalau itu alang bulu start kalau kamalang main makong. Bala itu terangan alim bermain mak. Bala itu mungkin yang akan maki waktu terangan alim bermain.
1: Mula limur tu, mana ini tu karbalanya malam malam malam. Macam limur tu malam malam.
0: Ah, ini sih. Rombur juga leor, rombur juga leor. Dua bilion marma. Macam mana mereka bilang lakar malu online. Watabal walau malu malah. Kamarul malah malu walau. Kamar memadam kamarul. Kamarul mai mau nak watabal orang. Yo. Kawar merambangi. Nah, melakukan on mana kayak ulan one jeruk, dada ulan jela dada ulan malah. Yo, mana ada tu malam? Yo, ni mana dia lenguru erjur. Alright. Dah, we pun apa ulan puluh second time melakukan on. Mana ni tu malam dia kundang orang? Yo, ada dia bela. Bijar melakukan.
1: Kurapan min
0: melakukan. Isi bulan ini berhenti menangara, ngara. Ada mial korona angunal outside. Ada ya orang nak bungul dia mangunal jina arang allah. Kadang nak ini berhenti darah kerja jaga outside buat buk makul. Mial korong kadang mau kerja jadi berhenti darah darpan. Buk makul kalau tu ya orang tar tu ngara allah. Ini tu mial cakap ini kerja mula. Betul. Mungkin cian cian lembur orang lembur tu, mungkin lewalan teaching, manggur pun, cemar kuling, yutenan.
1: Yo.
0: Apa lagi? Yo. Kalau rum dari kamu orang lembur marma and rumor, rum. Betul bangun kamu kamu orang lembur tu lewalan. Kalau kamu menaipir, mungkin cian inside kor, ada orang. Kunjungi pernah ending, narai pire. Kunjungi kangora. Ada nanti bungul yang alim berjam makan nih bayang alim berjam nanti bungul. Tambah lurkur polanya. Ya kang nih nawe, narai pire kangora. Kunjungi. Alim tanah mera. Kunjungi meruat tangoh. Bungul ruat tangoh. Mana ke ruat tangoh balen join lah. Narai pire alim kangora. Kunjungi ngara. Rob, yo, polanya.
1: Mình mặc vào lên tàu mà yếu tay cưa qua tiệc cái tàu nhà mà mặc quần đồ lên tàu mà
2: yo cả tuần nhà tôi đi ăn nắp rồi cái nắp tam đồ lên tàu cả mấy cái ngắt lưng ngắm cái là bục cung hiền.

0: Arakoya ko abanunje ala ribian ala nyali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngai kura nina kalopa ka radio grunga ra to la wanga ngora yul ngai radio art ko abalanya
1: yo ga don yang uni uni di kabulo na male murdao ngara kang pan le murtu di bulu nga matao ngara pal mero ngong le mero ngong mala dual
2: ya na konna mala nya dao ga pri dual ga me ter dao i dal daro ga main mak daro ka na ngai mol pro lap mana mer ngai ang o ale murtu kan na ro ngor manga ya buru mere bala nya ya daro mara na mer yo ngo para le mer Now we are respecting
3: Yo.
2: One another. Yo, now we can in a rapery, more than Terkanakon, Maranga rapery, Tarwanga, Cameron, and more rapery, Yadara Mitter, Romulia, Marangumi.
3: Yo,
2: Manapurunga, Limurunga, Munabra Loco, Kor, Munabala, now Rom or Kalchang or Limurunga, Rambling or Natalim to Kanina, Yolmo. Baranya, saya ngomir bab tu na, yorongo yan, bormongo yorongo, nane mir, mainak kunya mir, limuro yorongo ngomala, mala, abulo wang mala, ngayang bak malang, room mala limurong, kanao yang ngomongi, markap tun, alimurong ko yung alimuro. Yan, kanap po kanda marangal, as I was growing up, nakon, narakan marangal nakon, ray peri dal, arakal ngati miringwal, may miringwal, papa miringwal, Nabibit meringwal, adik meringwal, kuruto manggitin nolbay ma, keringgar ngol, unilay piri, nalcando, nama, yorongon namatam, kayaka, lahat dalter, loong malay, balak lanya malay, di ngol bili. Kuali ngay loong una, bipong uling nguran na, tadao kong uling nga pamilakan na, dao malang na mayalik mikwipin dao, na balay niya, dao malak. Now, eh, Marana Konda, Wangaya, Urpan Mada, Ganawe, Karakara, Paralanya Maranda, Nectar Maranawe, Yaka Sharing, Maranjal, Baralanya Mala, Tao, Kaunineka, Tao, Milling, Balanya, Chungunneka, Mora, Natalimutu Darangan, Malimoto, Yongu, Namaya, Unanawe, Wanderak Palanya Room, Larkal Room. Wanarak, yang mesti apa bincang? Yang mesti na amaram, yang mesti kuring, yang mesti sharing. Kunga bincang yurung wala, yang mesti wala. Pala lagi mana? Kayak katukan ini dong dong bir. Kalai nama tuka. Yang balanya.
3: Yo, tengah yang tahu punya ngaji lagi, wah. Nunggur tunggara itu tengah yang nunggurak ram tahu, eh?
2: Yo, yo.
3: Atara.
2: Abulo, mai, bulu ngai kan walu pun bicari, na na perkan jama, na we na kunia ikut mana yang mana cun na pro, na na pro dia kemarang al dialog mana perbeli, na perkan marang al nakun na we berjaya pri, mana cun marang al akan na pro jual, mana bela parents tu, mana perbeli, abulo na pro jual kan ngakicia, growing up mission school ngol. Ka bacin malah nak perjuangkan,
3: jadi
2: malah discipline guru par, right pri, yo guru par walak nak perungan,
3: yo al kelab
2: yo,
3: bila ni menyangka room dalmu, school dengan kabelo menyangka outside,
2: room ayo, malah yang naikkan macin, tuan nak nak pernakun, tuan nak perkali leadership nanti mana nak kun, apa lagi? Ini barang muda, kuni ini apa dia barang ini karena berat na, ini nanya yang mau malah jarai pilih berat.
3: Yo.
2: Eh, mana jarai pilih berat? Yo, botol tu mok tangga berat, jarai pilih berat. Mana yang mana? Dayok mana ini?
3: Jinam balan yang kadang ya.
2: Yo.
3: Jinam iya yo. 2000 tu iya yo penyanyian. Nganjala enan, tamdan ay. Yang berkon, mana pelingko? Napa? Turkton.
2: Yo. Yo. Turkton yang ada ni. Brokun mai min. Tarawan min cerah. Yo. Nah, yang jamar kulit malah. Apa lagi? Pada yang mulai pilih ula. Nanda kawan ngangul malang ngul. Kabulo tarawaka. Kumur min nawe. Mak. Bahkan bahkan kerja kami makku mak lokal mengajaruan kumur bingulan nama lah nata malah menakutjuk ataruwa ketika nama lenjaruan anglungi mereka kencing di bermusa mulukur naku yang anawina. Ya berenya mereka anglungi nakun kacil bercinggan nama wipu wipu kalce nama ka anglungi kab nawe biena. Napa kajal tidak we want to be like berada maupun malah nungo anglungin kamar tun. Tukar ulum go, balangka. Nimrung yang nimrung webri, baikar aman.
3: Yo, kam.
2: Yo,
3: yo.
2: Kam.
3: Kam. Nalpenal maro, wanganya mi. Tangu community, namanya yurung community. Webri un, nimrukun, napa ngro? Tamo bayi dalam abin apa ya? Pernyataan bilang nano ka, ka mangeun.
2: Yo.
3: Tamo bayi dalam urun dami.
2: Yo.
3: Orang pemegah breakin. Nampak nama ro repreen macam nalin. You welcome. Nama ro tamo alton abla. Apa alton arung bala apa?
2: Yo, nama yo bala.
3: Ayakan yakan yo malmalengo yumurko o malmalengo yakan aro bertuman ole un bijan benang acil nuna kan rekan bayang yakan ya kabar angka embelinya ya ningo anda napangan anal penal maro pan kalam room yurum room ro reprint danaling o palabjan Tanaling oleh kam, ama calling oleh.
2: Kira ngombal anak kuliah yang malam muka dan dina buah anak punga. Malam muka kawan for your room, abang anda room ni, abang anda ni grup paling room, ni nanti muka room awal anggalah.
3: Yo, bicara.
2: Awalnya tu bicara dia beli, nawi, kongkrup paling room gal, tayungan bilang na. Wisos ngal malinggol rupiah di kana malah, ya yan. Nanti waktu jamar room library, kalau merungut lokong nanti waktu beludar kum, mana palmeriwang na, mana malah homeland malinggol ni dah macchi, wang aduali merungut balanya ramal waktu library korban, wang angul malangomi merungut inggal, bapurungul, ya yan.
3: Yo.
2: Waktu balai rungil ka malam kacau. Rumah itu longir, mukur balanya lapan jamir. Tapi ni dua bala health itu kerja marang bangi working together. Health malah nak kena kalau yang kongai kerja mah health tuan miwat. Kamu ni bala nangor, madakal. Kamu ni yang tuan nawi helpful health nak kerja mah.
3: Yuta,
2: yo. Dia ni ngaika, tahu nak kau nak bikin mila pramu ya bikin beli. Dia ni utai room tu mana nak kau jadi petrol sniffing, have guys. Kadual nak ngau kangen ngora, beli dia aku nawi, nawi ngaika. Have guys tu ngai cenderwa nawi. Led balanya led, ulatung ngai. Adalah yang riri ngai, bumbang ngai tu ka, unang ngai tu ka, wayway unga bumbang ngai tu, amri kuman, una ding, tamul kurdual, pala ngai tu tumuk kuman, ya kan tu ngai kangut dan main makum yoto, unang ngai tu ka, una tu kan ngai kangut dan growing ngai, tapi jen ya, rumbal ngai 30 yang unang jinawa dan muruk kurdual bumbang kurung. Nah, cungut dan enggak kuyangan aku. Angin itu dia ngilet tingginya berwarna. Na. Buman tu, berani nak berkabar pengama tahu.
3: Yo.
2: Nah, kalau kamu ikut kajen tu, tahu nak berong. Yo, help pun tahu. Ka, I believe tu ada tahu main mak.
3: Yo, okay.
2: Ya berani. Yo. Ini mesti working together. Angin ini ka. Kaya di kaisin ni mertukar marang yuwal. Apa lah ya? Marang itu yuwal ngomong manggitir. mangge cerna itu tiap ki malango wiri malango ya kawan ya tukanya mala umur rupiah milnya mala health profession mo jadi kacawal tuka ka ngunga rupiah kakong mirir kaji kaisin ya bayang ngokongan ngamaliku yuak ma yo that's why ada ngewangan various malang government departments malah agencies malah walau tuka korupan dao nomor yuak
3: kongkain
2: yo kongkain berkongkain berikan yang ngayuta ka takal yung problem ini affecting di merungnya young people na
1: yo kadanya to dia na purukan artam dua le de dao kamani kaya ngatil ngama kaya